0: telepon. Agrrr.
1: Apa?
0: Tiga dada buku, blema dada buku, meneng meneng dada buku, misuhu, mikawu, akamiefu.